Sir Lofsenarne sin sit minn uti Olivia Dean the cat man I need fight när I sömn bej short och da edha vicin är det tamla malla och mista stan är ju rumat I tjej li il juma dina tkun edha unek u kore kif Sir Lofsenar kwasi Lofsenarne sin sit minn uti sir koblu għaddej maddan Louis Capaldi u Stay Love fuq bej.